89,4 FM suara Sunari. Get in the ring. Yeah. Itu dia tantangan yang disampaikan oleh grup Guns N' Roses yang pada salah satu mungkin wartawan sebenarnya, ini salah satu magazine atau salah satu berita di Amerika sana yang menulis atau mengabarkan sesuatu yang menurut Guns N' Roses itu udah gak asik nih. Dan saat ini juga belakangan ya pernah, kalau ada konflik apa jangan diselesaikan di jalanan, ayo get in the ring aja, monggo. Lebih seru kali ya, lebih sportif, dan setelah itu ya udah free, bebas, bisa berdamai lagi, bisa berteman lagi, seperti itu yang diinginkan. Nah, pencinta suara Sunari, berita pagi ini coba dikehadirkan kembali, di mana Gubernur Bali Wayne Koster menghadiri acara London Climate Action Week di Inggris yang digelar di belum lama ini ya. Acara dihadiri terlebih dari 200 peserta, terdiri dari 26 kepala daerah, gubernur dan wali kota, serta perwakilannya. Ya, pencinta suara Sunari, dan dalam acara tersebut membahas tentang perubahan iklim, komunitas lingkungan, dan partisipan banyak dari negara ya, selain juga dari Amerika dan Eropa, pencinta suara Sunari. Dan dalam acara itu, Gubernur Bali menjadi satu-satunya gubernur dari Asia yang menghadiri pertemuan yang langsung di London sana. Dan berita lengkapnya bisa pencinta suara Sunari baca di surat kabar pos Bali yang terbit hari ini.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
2: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Nantikan program selanjutnya, informasi dan tips yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Dika Tama, kali ini di program informasi dan tips di edisi kita hari ini, masih di hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026. Sampai di jam 11 yang nanti, pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap menikmati lagu-lagu di program Intip Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Selamat bergabung di program Informasi dan Tips ya. Pencinta Suara Sunari, kalau kita membandingkan ya, membandingkan kehidupan mungkin untuk pencinta Suara Sunari yang saat ini sedang menikmati lagu-lagu intips mungkin di era tahun kehidupan 70 sampai dengan tahun 90-an ya. Itu kunci atau mungkin apa ya? Apa sih bilangnya ya? Standar bahwa orang itu sukses adalah satu, kaya, ya kan? Dua, memiliki jabatan yang tinggi. Apalagi biasanya di era-era tersebut ya. Di era sekarang orang-orang berusia sekitar 50-an lah. Ya 45 sampai 50 lah. Standarnya pasti seperti itu orang mengejar. Bilangnya mengejar sukses atau standar orang sukses. Dan dulu bekerja keras tanpa henti mengejar kesuksesan sering dianggap sebagai tolak ukur hidup yang ideal. Namun pencinta Suara Sunari, hal ini saat ini itu berbanding terbalik. Kini semakin banyak orang memilih untuk menjalani hidup yang lebih tenang. Dan pergeseran ini dikenal dengan istilah soft life ya. Yaitu sebuah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan, yang mengutamakan ketenangan, yang mengutamakan keseimbangan dibandingkan dengan kerja keras terus-menerus atau produktivitas yang tinggi tanpa henti. Ya, ada memang beberapa yang sudah melakukannya tetapi tidak mengenal istilahnya. Contoh, jam kerjanya jam 10 sampai jam 4 itu kan benar-benar soft life ya. Kerja keras, kerasnya apa, kerjanya apa, itu dia mungkin, ya kan? Nah, saat ini pun seperti itu. Kembali soft life menjadi tren di media sosial di mana gaya hidup ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna sukses. Terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan juga kualitas hidup.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Soft Life pertama kali dipopulerkan melalui komunitas kreator atau konten kreator di sebuah negara yang sebelum akhirnya menyebar lewat media sosial ya. Gaya hidup ini mendorong seseorang untuk tidak lagi merasa harus terus bekerja keras demi memenuhi standar kesuksesan yang dibentuk oleh masyarakat. Harus punya mobil, harus punya motor, harus punya rumah, harus punya tabungan, harus jalan-jalan, healing kemana, pamer di media sosial. Ya, memang ya, semangat dari soft life ini itu berlawanan dengan budaya hustle culture yang mungkin dianut oleh generasi apa ya, baby boomers dan juga generasi X atau Y ya, yang selama ini identik dengan bekerja terus-menerus demi mengejar pencapaian dan kekayaan. Jadi semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa kehidupan yang baik itu tidak selalu ditentukan oleh besarnya penghasilan maupun status sosial. Rasa bahagia dan kepuasan yang dirasakan sehari-hari pun itu juga memiliki andil ya, bagi kehidupan dan juga bagi aktivitas kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kembali ke informasi kita ya tentang soft life ya. Di mana ternyata pencinta Suara Sunari sempat diadakan survei yang menunjukkan 72% responden itu lebih memilih mendefinisikan kesuksesan melalui perspektif soft life yang menekankan kebahagiaan dan pemenuhan hidup. Sementara itu 54% responden menilai budaya hustle itu berpotensi menyebabkan burnout. Jadi pencinta Suara Sunari, gaya hidup yang lebih santai itu mengajak seseorang lebih memperhatikan kesehatan mental maupun fisik melalui kebiasaan self-care yang dilakukan secara konsisten. Kesehatan mental dan fisik menjadi prioritas melalui rutinitas self-care dan aktivitas yang membawa kebahagiaan maupun relaksasi.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, ternyata ya gaya hidup soft life ini itu bukan baru-baru ini ya. Dari tahun 2023 itu sudah ada penelitian, sudah ada survei, sudah ada gaya hidup yang soft life ini. Dan hasil dari tinjauan tersebut menemukan sejumlah bentuk self-care yang merupakan bagian dari soft life yang paling bermanfaat bagi anak muda saat ini adalah melatih kesadaran diri, terus juga berbelas kasih pada diri sendiri, menjaga kesehatan fisik, dan juga membangun lingkungan sosial yang suportif. Jadi bukan menghindari pekerjaan mereka, ya, bukan berarti tidak setuju dengan kerja keras, tetapi mereka membangun batasan. Membangun batasan yang jelas mana yang harus dilakukan di jam kerja dan mana yang harus mereka lakukan untuk diri mereka sendiri.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung tentunya di pagi hari ini di program Informasi dan Tips ya. Masih informasi kita yang akan hadir tentang soft life pencinta Suara Sunari. Ya, jadi menjalani kehidupan soft ya, atau soft life bukan berarti menghindari tanggung jawab atau bersikap sembrono. Sebaliknya ya, gaya hidup ini mengajak seseorang untuk mengenali batas kemampuan diri sendiri secara jujur. Ya, bahkan penelitian juga menemukan bahwa batas yang kabur antara pekerjaan dan kehidupan pribadi berkaitan dengan meningkatnya kelelahan emosional serta menurunnya tingkat kebahagiaan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, masih di program informasi dan tips ya. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang masih tetap setia menyimak, terima kasih, selamat pagi. Satu lagu baru saja mengudara yang berjudul Cinta Putih, lagu yang dibawakan oleh Edi Silitonga ya, jangan dipisah ya. Dan lagu tadi juga sudah mengantarkan kita ke menit 34 lepas dari jam 10 di pagi hari ini. Masih akan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM. Intip Suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinar, informasi valuta asing hari ini, Kamis 2 Juli 2026. 1 yen 110 rupiah, 1 dolar Singapura 13.928 rupiah, 1 dolar Australia 12.499 rupiah, 1 pound sterling 23.910 rupiah, 1 euro 20.583 rupiah, dan 1 dolar Amerika 18.050 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini, Kamis 2 Juli 2026.

89,4 FM, suara Sundari, pencinta suara Sundari, soft life atau gaya hidup yang mengutamakan ketenangan yang kian dinikmati, diminati saat ini ya. Ada beberapa yang perlu disarankan dalam menerapkan gaya hidup ini. Di antaranya menetapkan jam kerja yang konsisten, terus juga belajar menolak beban kerja yang berlebihan, mengatur rapat mungkin secara lebih efisien, dan juga mematikan notifikasi pekerjaan setelah jam kerja selesai. Semua itu tidak masalah, aman-aman saja. Yang pasti adalah karyawan itu sendiri harus mengetahui rule di perusahaan tersebut. Ya, jam berapa harus datang, jam berapa harus pulang. Jangan datang sesuka hati, pulang sudah pasti. Terus minta juga gajinya yang sudah ditentukan. Ya gak bisa, aturan perusahaan bukan aturan keluarga yang bisa ditentukan sendiri ya. Semoga bermanfaat informasinya, dan nantikan program selanjutnya Sweet Memories yang akan hadir menemani pencinta suara Sunari di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

89 Gamak Pan FM, suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Bertemu kembali bersama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis ya, di tanggal 2 Juli tahun 2026. Tentu kita akan mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories selama 2 jam ya, pecinta suara Suneri, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sweet Memories, Suara Zunari.

89, Kemampad FM, suara sendiri. Nothing can stop us now. Dari Rick Price juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Embrace completely. Woohoo, keren ya lagunya, semoga pecinta suara sendiri suka. Dan tentu untuk Anda pecinta suara sendiri yang berkenan untuk ikut bergabung atau ikut request lagu, silahkan ya. Seperti biasa, Tiara membuka kesempatan interaksi bersama Anda pecinta suara sendiri. Jadi kalau mau gabung atau mau request lagu, silahkan langsung bisa bergabung di sosial media kami. Bisa ke WhatsApp di 087-773-331-894, atau Anda juga bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari Kokoro no Tomo dari Mayumi Itsuwa juga sudah meluncur siang hari ini. Terima kasih banyak untuk pecinta Suara Sunari yang sudah request lagu ini. Terima kasih ada Bapak Ohan Tirtyase dari Buana Raya sana. Terima kasih juga tentu untuk Anda pecinta Surat Sunir yang sudah monitor di siang hari ini. Dimanapun Anda berada yang sedang atensi di 89,4 FM, terima kasih ya. Mungkin sembari beraktivitas atau sembari nyetir mungkin di mobil sambil dalam perjalanan mendengarkan 89,4 FM. Terima kasih banyak. Semoga suka dengan lagu-lagu yang akan meluncur nanti sampai jam 1. Oke, pecinta Suara Sunari seperti biasa. Di session yang pertama, kita akan bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun hari-hari peringatan di tanggal 2 Juli. Kira-kira ada apa aja? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89, Gama Bada FM, suara sendiri. Satu single dari Milika Bass Live yang judulnya My Love. Hey, semoga pecinta suara sendiri suka dengan singlenya ya. Spesial juga untuk yang sudah request, ada Bapak Dewa Suatnya di daerah Bangli sana yang minta lagunya Bass Live sudah meluncur. Tiara pilihkan yang judulnya My Love. Oke, kita lanjut ya, pecinta suara sendiri. Kita akan bahas ke peristiwa penting di hari ini, di tanggal 2 Juli. Di Indonesia, tanggal ini dirayakan sebagai Hari Kelautan Nasional. Momen ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan juga mengingat Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian di tanggal 2 Juli juga sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia, memperingati berdirinya Asosiasi Pers Olahraga Internasional di tahun 1924. Oke, itu dia beberapa peristiwa penting yang dirayakan di tanggal 2 Juli ya. Oke, kemudian pecinta suara sendiri, kalau peristiwa sejarah di Indonesia di tanggal 2 Juli 1909, cabang Budi Utomo diresmikan di Batavia, Jakarta untuk memperluas jangkauan kebangkitan nasional. Kira-kira selain itu, di tahun-tahun yang lebih lama, di tahun-tahun sebelumnya, kira-kira ada peristiwa apa ya? Pecinta suara sendiri, nanti Tiara akan bacakan, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care, sweet memory, suara sumeri.

89, Gema Pada FM, suara sinari satu single. Cikuita juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Okay, setelah ini pecinta suara sinari ada satu single dari miliknya Lionel Richie, Stuck on You. Spesial untuk Bujiro Koming di Dawu Umusana yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak ya. Tapi sebelum ke lagunya, seperti biasa kita bahas 2 Juli. Ini adalah hari ke-183 dalam kalender Gregorian atau hari ke-184 dalam tahun Kabisat. Ada beberapa peristiwa pecinta Surasuneri. Kita akan mulai dari tahun 1990-an ya. Di tahun 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht, di mana ini terjadi krisis finansial Asia 1997 yang dimulai keesokan harinya. Kemudian di tahun 2000 ada penutupan kejuaraan Eropa EUFA 2000 yang dilaksanakan di stadion di daerah Belanda sana, pecinta Surasuneri, di mana Prancis yang berhasil keluar menjadi juara, di mana gelar juara yang diterima oleh Prancis adalah kali keduanya ya, sebelumnya di tahun 1984 dan di tahun 2000. Dan di tahun itu, di tahun 2000, Prancis berhasil mengalahkan Italia dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu.

89, Gema pada FM, suara sinari emotion juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Terima kasih banyak udah ada pecinta surat sinari yang masih tetap stay tune di program Sweet Memories untuk edisi hari Kamis ini. Terima kasih juga ada studio Alam Home Tea yang lagi mendengarkan, yang sedang monitor juga. Terima kasih. Katanya kirim salam. Salamnya buat Denny Setia di SE, agen senior Prudential. Selamat menikmati Sweet Memories katanya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak sudah monitor untuk Anda semuanya ya, pecinta surat sinari dimanapun kalian berada yang sedang monitor 89,4 FM. Terima kasih banyak. Waktu kita masih ada 1 jam lagi sampai nanti di jam 1, jadi jangan kemana-mana ya.

89, Gama Pada Film, Suara Sinari, dan Love You No More juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Gak kerasa, ternyata kita sudah masuk di session yang kedua ya, pecinta Suara Sinari. Sekarang sudah jam 12:10, tadi kita juga sudah break sejenak, tadi sudah Puja Trisandie ya di jam 12. Maka sekarang kita akan lanjut ke session yang kedua sampai nanti di jam 1 siang. Terima kasih banyak pecinta Suara Sinari untuk Anda yang masih tetap stay tune siang hari ini di program Sweet Memory. Selamat istirahat siang semuanya. Selamat menyantap makan siang Anda tentu bersama dengan Tiara dan Sweet Memories juga. Oke, gak ketinggalan juga pecinta Suara Sinari seperti biasa. Di session yang kedua, kita akan bahas ramalan zodiak ya. Kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak Anda hari ini? Tapi sebelum ke ramalan zodiak, Tiara mau sapa dulu untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari. Madya Hendra di Tabanan, ada Ian Buri Arini di Kesiman, Beludawa dari Kamasan Kelungkung, kemudian ada juga Komen Suwerti di Sibang Gajah, ada Rai Sukarti di Kerobokan, kemudian ada Aba Waisel di Samplangan Gianyar, dan ada Mang Wei dari Gianyar Kota. Terima kasih ya. Maka sekarang kita akan lanjut, kita akan bacakan ramalan zodiak Anda. Kita mulai ke zodiak Aries. Kita bahas tentang keuangan ya, pecinta Suara Sinari. Untuk keuangan Aries, hari ini membawa peluang yang cukup baik dalam urusan keuangan. Keuntungan yang datang mungkin belum terlalu besar, tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan. Teruslah bekerja keras karena kondisi finansial Anda sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Jika ada kesempatan menjalin kerjasama atau kemitraan, jangan ragu untuk mempertimbangkannya, karena peluang tersebut dapat memberikan manfaat di masa depan Anda. Kemudian untuk zodiak Taurus, hari ini Anda akan merasa lebih tenang karena arus kas mulai membaik. Kondisi keuangan Anda kini lebih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski belum membuat Anda bebas berbelanja, setidaknya Anda tidak lagi harus bergantung pada pinjaman. Tetaplah mengelola keuangan dengan bijak. Kebiasaan berhemat hari ini akan sangat membantu ketika pengeluaran meningkat di kemudian hari. Kemudian untuk zodiak Gemini, hari ini Anda perlu memberi perhatian lebih pada urusan pajak. Pastikan seluruh kewajiban administrasi dan pembayaran pajak sudah diselesaikan dengan benar. Selama semua dokumen tertata rapi dan tidak ada pelanggaran, maka Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Kejujuran dan ketelitian juga akan membantu Anda terhindar dari masalah.

89, Gemabar FM suara sinari Forever Love juga sudah meluncur. Okay, kita lanjut pecinta serasuneri zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer ya. Perjalanan singkat yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis berpotensi memberikan hasil yang positif. Dalam perjalanan tersebut, Anda juga berpeluang bertemu orang-orang yang berpengaruh. Relasi baru ini dapat membuka peluang yang lebih besar bagi perkembangan karir ataupun usaha Anda. Jadi jangan ragu untuk memperkenalkan diri dan membangun jaringan atau koneksi ya. Usaha yang Anda lakukan hari ini berpotensi memberikan keuntungan finansial di masa depan. Kemudian untuk zodiak Leo, hari ini ada peluang memperoleh tambahan pemasukan yang tidak terduga. Keuntungan itu bisa berasal dari investasi, hadiah, ataupun sumber lain yang sebelumnya tidak Anda perkirakan. Gunakan dana tersebut dengan bijak ya, wahai Leo. Kemudian jika memungkinkan, sisihkan sebagian untuk investasi atau tabungan. Dan gak ada salahnya juga untuk menikmati sedikit hasil jerih payah Anda sebagai bentuk penghargaan untuk diri sendiri. Lalu untuk zodiak Virgo, hari ini jadi salah satu momen yang cukup baik untuk kondisi keuangan Anda. Situasi finansial terasa lebih stabil dibandingkan sebelumnya dan Anda mungkin menerima tambahan pemasukan, kenaikan gaji, atau perkembangan positif dalam pekerjaan. Tetaplah mengelola keuangan dengan bijaksana dan kesempatan seperti ini patut disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Yeay!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Kiki tempuranya crunchy.

Terima kasih. Ada Udi di Tegalwangi sana yang request lagunya Wilson Phillips ya. Sudah meluncur, release me. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Libra. Hari ini Anda mungkin mulai bangkit dari tekanan finansial yang mungkin sempat terjadi. Dukungan dari keluarga juga turut membantu memperbaiki keadaan keuangan Anda. Meskipun situasi mulai membaik, tetap hindari pengambilan keputusan keuangan yang terburu-buru. Langkah bijak yang telah Anda ambil sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Terus jagalah kestabilan keuangan Anda agar kondisinya semakin kuat. Kemudian kita ke zodiak Scorpio. Keberuntungan finansial sedang berpihak pada Anda hari ini. Proyek atau pekerjaan yang sedang dikerjakan berpotensi memberikan hasil yang memuaskan. Hari ini juga jadi waktu yang baik untuk mempertimbangkan investasi. Anda mungkin akan menerima hadiah atau pemasukan yang tak terduga. Dan meskipun peluang keberuntungan cukup besar, tetaplah mempertahankan strategi keuangan jangka panjang yang sudah Anda bangun. Lalu, zodiak Sagittarius, hari ini ada peluang memperoleh keuntungan dari sumber yang tak terduga. Keuntungan tersebut bisa berasal dari bisnis, investasi lama, atau kesempatan baru yang muncul tiba-tiba. Tetaplah terbuka terhadap berbagai peluang finansial dan jangan lengah meskipun kondisi sedang baik. Kerja keras dan konsisten Anda akan membuka lebih banyak kesempatan di masa mendatang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

Kemampannya Bang Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, kita lanjut. Fly Away juga sudah meluncur dan kita masih akan dengarkan tipis-tipis ya. Karena Tiara masih akan bacain 3 zodiak terakhir untuk ramalannya hari ini. So, kita langsung saja kita ke zodiak Capricorn. Bagaimanakah kira-kira ramalan Capricorn soal keuangannya hari ini ya? Hari ini berpotensi membawa tambahan pemasukan yang sebelumnya tidak Anda perkirakan. Keuntungan tersebut bisa berasal dari investasi, hadiah, ataupun sumber lainnya. Gunakan dana tambahan itu dengan penuh pertimbangan ya, dan prioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang benar-benar penting untuk Anda. Dan kalau masih ada sisa, gak ada salahnya untuk memberikan self-reward untuk diri Anda sendiri. Lanjut ke zodiak Aquarius. Hari ini peluang mendapatkan keuntungan tak terduga sedang terbuka cukup lebar ya. Investasi yang pernah Anda lakukan mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Ini juga jadi waktu yang baik untuk menyusun rencana keuangan jangka panjang. Dan jika sudah mempertimbangkan investasi properti, cobalah mempelajari peluang yang tersedia. Dan pastikan setiap keputusan diambil setelah melakukan pertimbangan yang matang. Oke? Lalu untuk terakhir zodiak Pisces, hari ini Anda mulai merasakan pemulihan setelah mengalami tekanan finansial beberapa waktu lalu. Dukungan dari keluarga juga memberikan bantuan yang sangat berarti untuk Anda dan kondisi sudah mulai berangsur-angsur membaik gitu ya. Tapi tetap harus berhati-hati dalam mengelola keuangan Anda ya. Kebutuhan dan juga keputusan yang bijak yang telah Anda ambil akan menunjukkan hasil positif nantinya. Jadi jangan cepat puas karena menjaga kestabilan keuangan harus tetap jadi prioritas Anda. Oke, itu dia pecinta Surat Sineri, ramalan dari 12 zodiak untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 2 Juli tahun 2026. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang resonate, ada juga yang enggak gitu ya pecinta Surat Sineri. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga ramalan. Ramalan tetaplah ramalan, oke? Okay? Yeah. Baiklah, lanjut Tiara mau tuntasin sapa-sapa yang di Facebook. Ada Apong dari Gulingan Mengui, terima kasih banyak sudah ikut komen-komen. Ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, Dadang Wahyu dari Angantake, Pak Wayan Brato di Batu Bulan, Dek Nari dari Buit Tabanan, Ketut Kalpo di Sugbulaleng, Wayan Siaje di Mas Ubud, Pak Wayan Naya di Pedungan, ada Pak Yande Sukarata dari sana yang sudah ikut hadir, serta ada Nyoman Sukedane, Juragan Serombotan Sesetan. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Dan berhubung ini waktunya sudah hampir merapat pecinta Surat Sineri, jadi sekalian Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk Anda pecinta Surat Sineri yang sudah bergabung untuk edisi hari ini. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya di program Sweet Memories dari jam 11 sampai di jam 1 siang nanti sebentar lagi. Terima kasih banyak untuk Bapak Nyoman Sukedane, mohon maaf sekali lagu yang di request ini tidak masuk di program Sweet Memory, sepertinya masuknya di Rock and Breakfast deh, jadi mungkin besok pagi bisa di request ulang untuk lagu tersebut. Oke, terima kasih banyak. Tiara izin pamit undur diri. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda, semangat beraktivitas, bye bye.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Manjak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Seniari dari lantai 2 kawasan Wirsupratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat sore pecinta Suara Seniari. Yep, semangat sore hari ini dalam country spesial ya. 2 jam ke depan sedetan single country pilihan koleksi dari Suara Seniari akan hadir hingga tuntas di jam 5 sore nanti bareng Mei Antari di sini. Dan silakan untuk Anda yang atensi Mei tunggu melalui Facebook Suara Seniari dan WhatsApp di 087773331894.

8.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri country boy. Dari Johnny Cash ya, kelahiran 1932. Musisi legendaris Amerika yang merevolusi musik country, rock and roll dan gospel. Dikenal sebagai The Man in Black. Ia selalu membuka konsernya dengan sapaan khas. Hello, saya Johnny Cash ya. I'm Johnny Cash. Oke, warisannya tetap hidup melalui lagu-lagu abadi seperti Ring of Fire dan I Walk the Line. Dan lahir di Arkansas dari keluarga petani penggarap. Masa kecil dari Johnny Cash diwarnai dengan kerja keras di ladang kapas yang kemudian banyak sekali menginspirasi karya-karyanya. Sebelum menjadi ikon musik, ia bertugas di Angkatan Udara AS dan menjadi orang Amerika pertama yang mengetahui kematian Joseph Stalin melalui intersepsi kode Morse. Dan Johnny Cash sendiri dikenal dengan suaranya yang dalam, gaya bom chica bomnya, gitarnya yang khas, serta penampilannya yang serba hitam. Tema lagunya sering mengangkat kisah tentang kesedihan, penebusan dosa, dan kehidupan kelas pekerja ya. Dan beberapa lagu hitsnya yang paling terkenal meliputi I Walk the Line, Falls on Prison Blues, Ring of Fire, dan Man in Black. Dan di akhir karirnya, ia juga sukses membawakan ulang lagu-lagu modern yang paling fenomenal. Itu adalah versi untuk lagu Hot milik dari Night Itch Nile ya. Baik, pecinta suara sendiri, masih lanjut dalam country special. Pastinya masih hadir bareng di sini hingga tuntas berakhir nanti di jam 5 sore.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
5: Country Special Suara Sunari.

sudah tidak asing lagi ya. Beserta Warren Man sudah ada untuk Anda membawa kita melangkah di menit ke-37 lepas dari jam 3 sore untuk Country Special. Yang pastinya hadir masih bareng Mei di sini. Dari miliknya Bob Dylan, lahir dengan nama Robert Allen Zimmerman, 24 Mei 1941 ya. Penyanyi dan penulis lagu legendaris Amerika. Selama lebih dari 6 dekade ia merevolusi musik populer dengan memasukkan lirik bergaya puitis dengan sastra ke dalam musik folk dan rock. Lagu-lagunya seperti Blow in the Wind menjadi ikon gerakan protes sosial. Oke, yang sudah request juga single berikut ini ya, Don't Cry Johnny, special membingkiskan untuk Anda.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang kecap sedap kedelai

0: aja. Dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sumari.
1: Country Special Suara Sumari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi tentunya masih dalam country special. Ingatlah nanti berakhir di jam 5 sore. Masih ada 1 jam ke depan kebersamaan kita untuk Anda yang atensi. Langsung ke via Facebook dan juga WhatsApp di 087-773-33189.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Semeru di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

9,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri love ya, dari Jono Claymore yang sudah diri untuk Anda sekaligus mengantarkan kita melangkah di menit ke-39 lepas dari jam 4 sore saat ini. Masih tetap semangat semuanya, tak kalah masih menggeluti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Masih bareng di sini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari sampai di sini menuntaskan Country Special. Terima kasih banyak atas lembut kata si Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: 89,4 FM Suara Seneri dari lantai 2 kawasan Despratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seneri, semangat kembali bareng Mei Antari di sini. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset, single disco dan reggae hadir kembali untuk Anda dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai jam 7 malam.

0: You're listening to the best station in voice.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih barang untuk Sweet Sunset dan Single Disco masih akan hadir ke tengah-tengah Anda ya. Timnas Inggris akan melawan Timnas Meksiko pada pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions mempunyai beberapa kerugian. Di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Inggris menang atas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1. Kemenangan di Stadion Atlanta pada hari Rabu 1 Juli 2026 kemarin tidak dapat oleh tim asuhan Thomas Tuchel dengan mudah. Inggris kebobolan lebih dulu pada menit ke-7. Brian Chipenga yang menjebol gawang Inggris untuk membuat The Leopard unggul 0-1. Dan di babak kedua, Inggris bisa mencetak 2 gol. Gol tersebut buah sundulan dan sepakan kaki kanan Harry Kane. Nah, dengan kemenangan ini, Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Mexico City pada 6 Juli 2026 pagi. Meksiko melaju ke babak perdelapan final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador. Ya, Stadion Mexico City atau biasa dikenal dengan Stadion Azteca mempunyai ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut. Inggris jelas membutuhkan waktu aklimatisasi untuk menjalani laga di sana, mengingat tipisnya oksigen di ketinggian tersebut. Ex-penyerang Inggris Chris Sutton menilai bahwa faktor altitude akan menjadi kerugian untuk Inggris. Oleh karena itu, tim asuhan Thomas Tuchel harus beradaptasi dengan kilat.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, dancing crazy ya, sudah hadir untuk Anda. Sekaligus juga mau kita melangkah di menit ke-40 lepas dari jam 5 sore untuk Sweet Sunset, masih bareng Mei di sini. Ingat tuntas jam 7 malam nanti. Semangat buat telekondewi juga, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda yang juga masih sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Pecinta suara sendiri, Honda mengumumkan Joan Mir akan pergi di akhir musim ini. Mir dipastikan menyeberang ke Gresini untuk bertandem dengan rookie Dani Holgado di MotoGP 2027. Mir bergabung dengan pabrikan Jepang tersebut pada 2023. Dua musim usai merebut title juara dunia bersama Suzuki. Sayang sekali, karir rider Spanyol tersebut menjadi sangat redup. Tidak satupun balapan bisa dimenangi oleh Mir selama lebih dari 3 tahun. Sedangkan pencapaian terbaiknya sejauh ini hanya 2 kali finish ketiga di balapan utama Jepang dan Malaysia 2025. Adapun catatan yang mengejutkan adalah Joan Mir sudah retired 38 kali menunggangi RC213V. Ya, pecinta suara suneri tentunya kita akan dapat menyaksikan ya tiga podium dan semangat juara-juara Anda bersinar terang sebagai sorotan utamanya.

Ya, 89,4 FM, Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari 5678 sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat ya. Yang mana nih angka Anda? 5, 6, 7, or 8? Yap, Timnas Portugal akan melawan Timnas Kroasia dalam lanjutan Piala Dunia 2026. Selaku The Queens dijagokan menang tipis. Toronto Stadium akan menjadi venue untuk mementaskan Portugal vs Kroasia pada hari Jumat 3 Juli 2026. Laga tersebut akan kick off pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan ini menjadi duel ke-10 antara kedua tim. Dan pecinta Sorasuneri, Portugal sudah 5 kali melawan Kroasia dalam catatan FIFA. Hasilnya, Portugal unggul head-to-head dengan rincian 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali tumbang. Pada pertemuan terakhir, Portugal bermain imbang dengan Kroasia saat menjalani laga UEFA Nations League. Bertanding pada 19 November 2024 di Stadion Paul Jude, kedua tim bermain 1-1. Dan dalam laga itu, Portugal unggul lebih dulu berkat gol João Félix pada menit ke-33. Fatreni bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-65 berkat gol Josko Guardiol. Dan setelah kalah dari Inggris pada pertandingan pertama Piala Dunia 2026, Kroasia mampu bangkit di mana Luka Modric dan kawan-kawan memetik kemenangan atas Panama dan Ghana. Kroasia mencetak 5 gol dalam 3 laga, belum pernah gagal menjebol gawang lawan di Piala Dunia 2026. Dan gol-gol Kroasia lahir dari pemain-pemain yang berbeda. Sejauh ini, Petar Šukić, Nikola Klasik, Ante Budimir, Petar Musa, dan Martin Baturina mencetak gol untuk Kroasia. Bagaimana dengan Portugal? Iya, Portugal dijagokan mengalahkan Kroasia di Piala Dunia 2026. Superkomputer Opta memberikan persentase kemenangan tim asuhan Roberto Martinez ini di angka 56,2%. Sementara itu kemenangan Kroasia hanya ada di angka 19,5%. Hasil imbang Portugal vs Kroasia ada di angka 24,3%. Dan Odds Circle memberikan koefisien kemenangan 1-0 Portugal atas Kroasia pada angka 8-1. Sementara kemenangan Kroasia dengan skor 1-0 ada di koefisien 17-1. Pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, dijagokan mencetak gol pertama dalam pertandingan. Koefisien untuk CR7 ini menjaringkan bola ada di angka 6/5.

timoam pun luaria paksu soabuah ya biantara suci.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih lanjut lagi ya, masih bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset. Kali ini sengaja lagi hadir untuk Anda seperti biasa tuntas di jam 7 malam. Masih dengar rangkaian informasi dunia olahraga. Yap, dibuka oleh Bob Marley ya, sudah hadir untuk Anda, dan pasti Mei Antari masih hadir untuk Anda yang lagi underway juga. Hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang menyimak streaming terkhusus bagian yang berada di luar kota sana, silakan ya. Simak siaran kami melalui radio.comomedia.id/Sunari. Semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. You're listening to the band.

Yeah, 89.4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari Green Lake dari miliknya Big Mountain yang sudah direntak ada dalam Sweet Sunset ya. Single reggae masih akan mengudara bareng Mei di sini. Sampai tuntas di jam 7 malam nanti. 18 menit lepas dari jam 6 sore, Timnas Portugal mempunyai motivasi tambahan menjelang duel dengan Timnas Kroasia. Selecao das Quinas mau menang demi Diogo Jota. Ya, pecinta suara seni di Toronto Stadium pada Jumat 3 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Besok, Portugal vs Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan digelar. Laga tersebut berlangsung nyaris bertepatan dengan setahun kepergian salah satu penggawa Portugal yakni Diogo Jota. Pada 3 Juli tahun lalu, dunia sepak bola dikejutkan dengan meninggalnya Diogo Jota. Dia mengalami kecelakaan mobil yang merenggut nyawanya. Mobil yang dikendarai Jota dari Portugal ke Liverpool mengalami kecelakaan di Spanyol. Mobilnya hancur. Jota tidak tertolong. Pemain Portugal Vitinha mengungkapkan motivasi lebih untuk memenangi duel dengan Kroasia. Salah satu yang disebut adalah Jota. Dan di Piala Dunia 2026, Portugal belum menelan kekalahan. Dalam 3 laga yang dijalani, Portugal menang atas Uzbekistan dan seri melawan Republik Demokratik Kongo serta Kolombia. Dan Portugal baru mencetak 6 gol dalam 3 laga, tetapi pertahanan Portugal cukup oke dengan kebobolan sekali dan mencatatkan 2 clean sheet.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih dalam Sweet Sunset. Semangat kembali untuk yang masih sibuk oleh rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Persib Bandung resmi mendapatkan tanda tangan Sandy Walsh. Back timnas Indonesia ini dikontrak selama 3 musim untuk memperkuat Maung Bandung mulai kompetisi 2026-2027. Ya, pecinta suara sendiri, bersamaan dengan pengumuman Sandy, Persib juga memperkenalkan Luka Menalo sebagai rekrutan anyar. Keduanya diumumkan sebagai pemain baru Persib pada Kamis 2 Juli 2026 hari ini. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan perekrutan Sandy bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tim musim ini, tetapi juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub. Menurut Aditya, Sandy memiliki keunggulan karena mampu bermain di beberapa posisi sekaligus. Sementara itu, perekrutan Luka Menalo dilakukan berdasarkan rekomendasi jajaran pelatih di bawah arahan pelatih kepala Igor Tolik. Pemain asal Kroasia berusia 29 tahun ini biasa bermain sebagai pemain sayap, tetapi juga mampu mengisi beberapa posisi di lini depan. Kehadirannya dinilai sesuai dengan kebutuhan Persib yang akan tampil di sedikitnya 4 kompetisi sepanjang musim 2026-2027. Dan Aditya menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan pemain dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis tim sekaligus visi jangka panjang klub.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Beberapa menit ke depan masih siap singa-singa reggae ketengaruan dengan Anda dalam Sweet Sunset ya. Pastikan tetap di 89,4 FM, suara sendiri.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You're listening to the best.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Minertime Music, suara Sunary.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music. Oh, I hope you

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare All Designed.
4: Suara sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Dapat 9.4 FM, suara tsunami.

Hakkanen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

TFM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wirspratman 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangatkan kembali suasana pagi hari Anda di seri ini Jumat di tanggal 3 Juli 2026 dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hadir kembali bareng Mei Antari di sini hingga tuntas jam 9 pagi nanti. Dan silakan atensi ke pihak Facebook Suara Sendiri, WhatsApp 087773331894.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Dari miliknya Scorpion, kita gabung semua yang dari request ya, lewat Always Somewhere, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk suasana pagi hari ini. Yang mungkin masih prepare segala sesuatu untuk beraktivitas ya, semoga ready semua, atau mungkin sudah membukakan aktivitas Anda. Oke, semangat semua ya, dan yang pasti semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta Suara Sunari, jumlah pendaftar sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP jalur afirmasi di Kota Denpasar sebanyak 680 siswa. Padahal jumlah daya tampungnya 1.192 siswa yang tersebar di 17 SMP negeri yang ada di Kota Denpasar. Dan bahkan SMPN 11 Denpasar itu hanya meloloskan atau menerima 3 siswa dari kuota daya tampung 56 kursi. Sementara itu di Kabupaten Karangasem belasan siswa salah pilih jalur. Selain itu daftar 2 sekolah sehingga keduanya tidak diterima. Pelaksanaan SPMB SMP jalur afirmasi di Denpasar telah rampung dan diumumkan Rabu 1 Juli. Dari hasil pengumuman pendaftar pada jalur ini masih di bawah jumlah daya tampung. Ketua Panitia SPMB Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikbora Kota Denpasar Ngakan Made Samudra memaparkan dari jumlah tersebut yang dinyatakan lolos yakni 415 siswa sehingga ada sebanyak 265 pendaftar yang dinyatakan tidak lolos. Nah, dengan jumlah yang lolos tersebut masih menyisakan sebanyak 777 kuota jalur afirmasi yang tidak terisi. Pihaknya mengatakan untuk sisa kuota tersebut akan dialihkan ke jalur domisili.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Rock and Prevas masih hadir ke tengah ruang dengan Anda. Bon Jovi, mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga ya untuk suasana pagi hari ini. Kita sapa dulu yang sudah atensi Pak Oko di Trenggul di sana. Selamat pagi Pak Oko, mudah-mudahan semangat ya. Gabung aja tadi telat dikit aja ya. Oke. Lanjut Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Suwi, selamat pagi. Segera hadir. Tetap semangat juga saya ucapkan untuk Pak Sunar Telara ya. Kemudian ada Bujero Tunjung dan ada Bujero Koming juga di seputaran Dau Umo yang pagi hari ini ngabsen. Oke, sudah ready. Yang pastinya pecinta Suara Sundari buat Anda yang masih ingin atensi, tentunya masih ada waktu ya, langsung melalui via Facebooknya Suara Sundari atau silakan melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Sundari, simak streaming kami melalui radio.kemomedia.id/sunari.
1: What we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sesuai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Iya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi tentunya masih dalam Rock and Breakfast pagi hari ini ya. 52 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih disibukkan atau sudah membuka rangkaian aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nawe juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Denpasar bergerak cepat menyelidiki aksi pembelian BBM jenis Pertamax yang menggunakan 30 jerigen yang viral di media sosial. Peristiwa yang memicu antrian panjang dan keluhan warga ini terjadi di SPBU 548307 Taman Gria Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran Kuta Selatan. Polisi langsung menerjunkan tim untuk mengecek tempat kejadian perkara atau TKP, memeriksa saksi pengawas SPBU dan mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu IGD Adi Saputra Jaya membenarkan adanya langkah penyelidikan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap pengawas SPBU bernama Nengah NU 34 tahun, aksi pengisian BBM itu terjadi pada Selasa 30 Juni sekitar pukul 19 WITA. Sebanyak 30 jerigen diangkut menggunakan mobil Suzuki APV warna silver dengan nomor polisi DK1592JH. Pihak SPBU berdalih melayani pembelian tersebut karena Pertamax merupakan bahan bakar non-subsidi yang tidak memerlukan dokumen rekomendasi khusus. Dan kepada petugas, pembeli mengaku puluhan jerigen Pertamax itu akan digunakan untuk operasional wisata bahari di kawasan Tanjung Benua. Terkait antrian kendaraan yang mengular panjang hingga memicu kekesalan warga, Ibtu Gede Adi mengungkapkan hal tersebut terjadi akibat akumulasi dua faktor yang kebetulan bersamaan di lokasi. Meski pihak SPBU menyatakan pembelian BBM non-subsidi tidak dibatasi aturan, Polresta Denpasar menegaskan proses penyelidikan tetap berjalan dan polisi ingin memastikan seluruh aktivitas niaga energi tersebut tidak menabrak regulasi yang ada. Dan pihak kepolisian pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum yang sedang bekerja di lapangan.